Panan sepikas kuarto sekatropang harbe heramus alang senakai osang pilih penuh sepilih penpenes kini nalang siose muingon ayat jauh ga jauh pada aug sedautan lagang dautan pena agesah maayo et